mulai saka final CD ahnemnu inta tinsab hai bidjisem bidjem biruhu bidjivnita issa serti jahai jawahin eja mulai jesu la tibdawas.